0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami tak bosan-bosan

0: maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kisah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!
3: Ini pas sepedahan ngombe banyu putih suwaker ya le.
4: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
3: Akeh manfaatnya.
4: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jriken tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Flash News. Sahabat Suramadion, Emil Elistian Todar, Dak Wakil Gubernur Jawa Timur, menginstruksikan seluruh rumah sakit daerah untuk bersiaga menyusul tren peningkatan kasus influenza A dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari media CNN Indonesia, dikatakan peringatan itu dikeluarkan sebagai upaya mitigasi agar fasilitas kesehatan tidak kebobolan dalam menangani penularan penyakit tersebut. Berdasarkan pantauan Dinas Kesehatan Jawa Timur, dikatakan sebaran kasus di setiap wilayah tidak merata. Wakil Gubernur mengingatkan agar fasilitas kesehatan tidak menganggap remeh kasus influenza A ini. Meski influenza dikenal sebagai penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, kondisi pasien bisa memburuk secara drastis jika daya tahan tubuh mereka melemah atau muncul komplikasi penyerta. Sementara itu, sejauh ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan belum menerima laporan adanya rumah sakit yang kewalahan atau sampai menolak pasien akibat lonjakan kasus influenza A maupun ISPA. Meski situasi masih terkendali, Pemprov Jatim terus memperketat pantauan dan meminta masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan kendala atau penolakan di layanan kesehatan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo paparkan 3 inovasi di Jatim Jago Inovasi Award 2026.
2: Pemerintah Kota Probolinggo memaparkan 3 inovasi unggulan dalam penilaian Jatim Jago Inovasi Award 2026. Tiga inovasi tersebut yakni Amin Sigap, Balsem Jumbo, dan Sekali Serbu TB. Amin Sigap merupakan layanan pencegahan perkawinan anak melalui asesmen psikologis, konseling, dan pemberdayaan. Program ini berhasil menurunkan jumlah klien Puspaga dari 55 menjadi 40 orang. Balsem Jumbo merupakan program bantuan sembako dari Kelurahan Kedunggaleng. Bantuan yang berasal dari donasi aparatur dan masyarakat disalurkan kepada warga setiap hari Jumat. Sementara itu, Sekali Serbu TB membantu membersihkan udara di rumah pasien tuberkulosis menggunakan alat sterilisasi UV box. Dewan juri menilai ketiga inovasi tersebut berpeluang dikembangkan dan diterapkan lebih luas. Dewanta Pramayoga, Suara Kota, Probolinggo.
1: Kita bergeser ke Amanda dari Suara Madiun. Perkuat sinergi, Pemkot Madiun bersama TNI gelar bazar hingga pemanfaatan RTM.
3: Penguatan sinergi pemerintah Kota Madiun dan TNI tidak hanya diwujudkan melalui kolaborasi program, tetapi juga melalui kegiatan yang dekat dengan masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menghadiri bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI di PBC Kota Madiun. Hadir pula Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Rudi Saladin. Keduanya berkeliling meninjau langsung stan-stan bazar, termasuk produk UMKM Kota Madiun yang terus dipasarkan dalam kegiatan tersebut. Bazar yang berlangsung 22 sampai 23 September 2026 tersebut melibatkan sekitar 472 UMKM dengan beragam komoditas. PLT Wali Kota mengapresiasi kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tersebut. Menurutnya, kehadiran produk lokal dalam bazar menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya sekaligus menjangkau lebih banyak masyarakat. Usai meninjau bazar, PLT Wali Kota bersama Pangdam melanjutkan kunjungan ke Rumah Tahanan Militer atau RTM. Peninjauan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan Pemkot Madiun kepada pihak Kodam 5 Brawijaya terkait rencana pemanfaatan RTM dan Busbu sebagai potensi destinasi wisata. PLT Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot Madiun saat ini masih menunggu proses administrasi dari pihak Kodam, termasuk terkait kerjasama pemanfaatan atau KSO. Amanda, Suara Madiun.
1: Selanjutnya kita menuju Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Kerajinan Lumajang dibidik tembus pasar global. UMKM dibekali cara memulai ekspor.
4: Produk kerajinan yang selama ini dipasarkan di tingkat lokal ternyata memiliki peluang untuk menjangkau konsumen mancanegara. Agar peluang tersebut dapat tercapai, pelaku UMKM di Lumajang mulai dibekali pemahaman praktis tentang cara menyiapkan usaha dan produk menuju pasar ekspor. Upaya membuka peluang pasar tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang melalui sosialisasi dan pendampingan ekspor gratis yang digelar Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mengenal lebih dekat proses ekspor sekaligus memahami berbagai persiapan yang dibutuhkan sebelum menyasar pasar mancanegara. Kepala Diskopindag Kabupaten Lumajang, Muhammad Rida, mengatakan pendampingan tersebut menjadi langkah awal untuk mengenalkan proses ekspor kepada pelaku usaha secara sederhana dan bertahap, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memahami berbagai aspek yang perlu diperkuat sebelum menyasar konsumen mancanegara.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya, kita ke rekan Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk. Kunjungan destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk naik hingga 20%.
6: Berhasil menggairahkan sektor pariwisata daerah melalui kebijakan tarif retribusi yang terjangkau, Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk mencatat lonjakan signifikan tingkat kunjungan wisatawan hingga mencapai 20%. Kabar gembira kebangkitan sektor pariwisata Kota Angin ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata atau PDTDP Dispora Budpar Nganjuk, Indria Aksio Maningtiwi, pada Selasa 22 September 2020. 2026, menyusul evaluasi berkala capaian retribusi dan jumlah pelancong di berbagai destinasi wisata andalan. Pemberlakuan tiket masuk yang ramah di kantong terbukti ampuh menarik minat wisatawan lokal maupun dari luar daerah untuk berbondong-bondong menghabiskan akhir pekan di objek wisata kelolaan pemerintah daerah seperti air terjun, taman rekreasi, hingga situs cagar budaya. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Eko Utomo, RGR FM Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung buka pameran temporer museum daerah.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin membuka pameran temporer museum daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2026 di halaman Museum Daerah Tulungagung. Mengusung tema ekspresi seni dan budaya, jejak sejarah, identitas, dan mahakarya, pameran menghadirkan beragam koleksi dan ekspresi budaya dari museum, lembaga kebudayaan, serta komunitas dari Tulungagung dan sejumlah daerah lain. Pameran menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal lebih dekat sejarah, seni, budaya, dan kekayaan warisan leluhur. PLT Bupati menegaskan pentingnya menjadikan museum daerah bukan hanya sebagai tempat menyimpan peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai ruang belajar, wisata edukasi, dan sarana memperkenalkan sejarah Tulungagung kepada masyarakat luas. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 24 September 2026. Saya Yulia, serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
8: Ayo dengar Suara Madiun.
9: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
10: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
9: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
10: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
11: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
12: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
13: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
12: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
14: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop Pinjol.
15: The best music. Every time. Every day.

0: kapan ya aku bisa naik haji? Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, waduh atau nanti tak iki?
0: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antoke, gratis. Ayo, malu aku yo.
0: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono, ning Palawaru Haji Center. Sing kotak di tengah-tengah Kuta Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum, ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah Mbah.
2: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
2: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
2: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
5: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112. Stay tuned on your favorite radio station. 7 to 1, 7 to 1, 7.

Thanks.

mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Romadio Nazaruddin Umar, Menteri Agama mengatakan pihaknya bakal memberantas berbagai tindakan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Dikutip dari media CNN Indonesia, dikatakan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai lembaga baru setingkat eselon 1 harus bisa mencegah kekerasan dan memperkuat daya kelembagaan pesantren. Nazaruddin meminta jajarannya melakukan pendataan dan penertiban agar masyarakat dapat membedakan lembaga yang benar-benar memenuhi standar pesantren dengan lembaga yang sekedar menggunakan label pesantren.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
3: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu, tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Sejarahnya.
4: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri luar negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku. Aduh.
4: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkinin wae. Podo wae to, yang penting sampah.
7: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
6: Oh, notol ya. sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
6: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
6: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
6: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
8: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kerak, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf seperti granit di daratan dan basalt di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km, juga terdiri dari besi dan nikel, namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celsius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau

itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Sahabat Suara Madiun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman membuka peluang untuk menaikkan hadiah bagi para pemenang pada penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional OSN 2027. Dikutip dari media CNN Indonesia, publik sempat menyoroti hadiah yang diterima para juara OSN 2026. Banyak yang menyayangkan nominal hadiah dianggap terlalu kecil bagi para siswa berprestasi dan nilainya disebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Disampaikan, pemerintah tetap berupaya memberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi dan saat ini pihaknya masih mencari skema yang tepat untuk pembiayaan tersebut.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung besar yang terletak di bagian kiri atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya dapat menampung sekitar 1-2 liter makanan. Meskipun terlihat sederhana, lambung memiliki peran luar biasa dalam sistem pencernaan manusia. Setelah makanan dikunyah di mulut dan ditelan, makanan masuk ke lambung melalui saluran yang disebut kerongkongan. Disinilah proses pencernaan kimiawi dimulai. Dinding lambung mengeluarkan asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini dibantu oleh gerakan otot lambung yang mengaduk makanan layaknya blender alami tubuh. Dari hasil proses ini disebut kimus, yaitu bubur makanan yang siap dikirim ke usus halus untuk diserap nutrisinya. Selain mencerna, lambung juga berfungsi sebagai penampung sementara makanan sebelum didistribusikan ke sistem pencernaan berikutnya. Selain sebagai tempat mencerna, ia juga sangat pintar dalam melindungi dirinya sendiri. Dinding lambung dilapisi lendir khusus yang melindungi jaringan di dalamnya dari asam kuat yang bisa melarutkan makanan. Tanpa lapisan ini, asam lambung bisa melukai dinding lambung dan menyebabkan penyakit seperti mah atau tukak lambung. Masalah lambung sering muncul akibat pola makan yang tidak teratur, stres berlebihan atau konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan lambung sangat penting. Cukup dengan makan tepat waktu, jangan makan terlalu cepat, hindari makan berlebihan dan perbanyak minum air putih. Selain itu, hindari juga kebiasaan langsung berbaring setelah makan karena dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan yang dikenal dengan refluks asam. Menariknya, lambung juga berhubungan dengan suasana hati. Saat kita stres, sistem saraf yang mengontrol pencernaan bisa terganggu sehingga membuat lambung terasa perih atau mual. Karena itu, menjaga pikiran tetap tenang ternyata juga membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya, komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, orang bisa saling bertukar informasi dalam hitungan detik meski terpisah ribuan kilometer. Namun, tahukah sahabat, awal mula internet justru lahir dari kebutuhan militer. Pada akhir tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sebuah proyek bernama ARPANET. Tujuannya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap bisa berfungsi meski sebagian jalurnya rusak, misalnya jika terjadi perang. Dari sinilah lahir teknologi pengiriman data dalam bentuk paket yang kemudian menjadi dasar internet. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 universitas di Amerika. Namun, jaringan ini berkembang pesat

Pada tahun 1970-an, ilmuwan bernama Vinton Cerf dan Robert Kahn merancang protokol komunikasi baru yang disebut TCP/IP. Protokol inilah yang membuat komputer berbeda bisa saling terhubung dengan standar yang sama. Pada 1 Januari 1983, ARPANET secara resmi menggunakan TCP/IP dan tanggal ini sering dianggap sebagai kelahiran internet modern. Memasuki akhir 1980-an, internet mulai digunakan di luar kalangan militer dan akademisi. Lalu pada 1989, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web atau WWW. Ia menciptakan sistem hyperlink dan browser sederhana yang memungkinkan orang menjelajahi informasi dengan mudah. Inilah awal mula internet menjadi ramah bagi pengguna awam. Pada tahun 1990-an, internet mulai memasuki kehidupan sehari-hari, mulai layanan email, mesin pencari, hingga situs berita. Saat itu, orang masih menggunakan model dial-up dengan suara khas sebelum tersambung. Meski lambat, internet kala itu membuka dunia baru yang belum pernah ada sebelumnya. Memasuki abad ke-21, internet berkembang semakin pesat. Koneksi broadband dan nirkabel membuat akses semakin cepat. Muncul media sosial, e-commerce, dan berbagai layanan digital yang mengubah cara kita bekerja, belajar, berbelanja, bahkan bersosialisasi. Kini, internet tidak hanya bisa diakses melalui komputer, tetapi juga melalui ponsel pintar yang kita bawa setiap hari. Dengan satu perangkat kecil, kita bisa membaca berita, menonton film, mendengarkan musik, hingga melakukan panggilan video lintas negara. Internet juga memicu lahirnya fenomena global seperti revolusi informasi, ekonomi digital, dan bahkan kecerdasan buatan. Namun, di balik manfaatnya, internet juga membawa tantangan. Ada masalah privasi, penyebaran hoax, dan kesenjangan digital yang perlu kita hadapi bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Giffard, rancangan insinyur asal Prancis Henri Giffard itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Giffard menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri luar negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun untuk hari ini di hari Kamis di 24 September 2026. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM? Harapan kami semoga lagu-lagu dandut dan juga informasi yang kita sampaikan bisa menghibur dan juga bisa menemani aktivitas kita untuk siang hari ini. Baik sahabat, untuk kali ini Dandut Asik Suara Madiun masih saya temani bersama saya OO, tentunya dari jam 11 siang sampai jam 1 siang nanti. Dan tentunya untuk sahabat yang siang hari ini baru beraktivitas, selama siang aja semoga aktifnya juga segera selesai. Entah baik yang lagi istirahat atau juga lagi makan siang, semoga hari ini selalu membawa berkah untuk kita semuanya, dan hari ini juga selalu kabar indah dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Baik yang untuk mau request lagu atau juga yang mau salam-salam juga masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Dandut Asik Suara Madiun, kita hadir lagi sampai jam 1 siang nanti.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

93FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Hari ini tanggalnya 24 ya, jadi masih satu hari lagi. Kalau besok sahabat tidak ada acara, silakan ya datang di Expo 2026, yaitu UMKM dan juga ekosistem Haji dan Umroh. Ini ada di Stadion Wilis Kota Madiun ya, tepatnya di tanggal 25 sampai dengan 27 September. Dan jangan lupa juga besok akan ada Menteri Haji dan Umroh, itu Bapak Muhammad Irfan Yusuf, dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Dahnil Ansar Simanjuntak ya. Jadi untuk sahabat semuanya, silakan datang ke sana berbondong-bondong dan ikuti kegiatannya dan juga acara yang ada di sana ya. Di sana juga besok ada pameran seru dari 300 UMKM lokal Jawa Timur. Kemudian juga ada rangkaian acaranya sangat padat sekali. Ada juga kick off Manasik Haji. Ini nasional ya. Ada juga peluncuran platform Haji Umroh Store. Dan tentunya ada lomba-lomba yang menarik yang semua dapat diikuti sama teman, saudara, anggota, keluarga, atau juga suami, istri, semuanya boleh sana karena ini gratis ya. Jangan lupa di tanggal 25 sampai dengan 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Baik sahabat, informasi yang pertama kita sampaikan ya. Jadi jangan lupa sekali lagi, besok mulai ada Expo 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Ini dihadiri oleh Menteri Haji dan Umroh dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh ya. Jadi acaranya enggak main-main ini, sekelas menteri datang ke Kota Madiun. Wow, jadi ramai sekali ya. Jadi kalau ke sana ya, ini ada 300 UMKM lokal Jawa Timur. Kalau UMKM itu berarti banyak sekali, bayangannya sudah banyak sekali apa ya, makanan ya. Makanan kemudian minuman dagangannya. Kemudian juga sesuatu hal yang nanti bisa disampaikan juga ya. Jadi jangan lupa besok sekali lagi untuk sahabat semuanya, kita datang ke sana. Jangan lupa ajak semuanya ya. Entah itu putra-putrinya, ada suaminya, istrinya, semua saja diajak untuk memeriahkan Expo 2026 yang ada di Stadion Wilis Kota Madiun. Baik sahabat, kita break dulu untuk mengikuti azan ya. Dan jangan lupa tetap di 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maru.
0: Yuk, kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
5: Kaget aku.
4: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
5: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
4: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lho. Wah, bisa dihukum nanti.
6: Bener banget sahabat. Karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun Kopi Dangdut ya. Nah ini kalau kita dengerin lagu dangdut sambil ngopi, wah asik ya. Kopinya bikin melek, musiknya dangdut bikin suasana hati ini semakin asik gitu ya. Apalagi kalau lagunya sudah mulai masuk ke hati dan jiwa kita. Wah ini kadang ya lagunya itu ya apa ya, pas gitu ya dengan suasana kita yang siang hari ini mungkin agak galau atau agak yang tidak ada apa ya sensasi yang semangatnya.

apa ya, membekas di hati itu memang ya, tapi kadang suatu saat nanti dia akan hilang lagi. Tidak akan mungkin hilang dalam ingatan kita, tapi pasti itu akan kembali lagi. Tapi yang pasti selama tidak mengganggu pikiran kita, tidak mengganggu kehidupan kita, itu sah-sah saja ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat? Tetap sehat, semangat juga ya. Panas di luar. Aduh, saya tadi baru keluar sebentar, aduh balik lagi, saya enggak mau. Ya tapi harus yang namanya pekerjaan, namanya tugas ya. Mungkin juga tugas siang hari ini jemput ya, jemput putra-putrinya yang sudah waktunya pulang. Aduh, coba lah nanti dirasakan sendiri ketika di luar rumah. Ini apa ya, mata sedikit pedes karena sinar matahari sama debu. Kemudian nanti di rumah tuh hawanya ya, karena kita biasa ya masuk rumah tuh hawanya hawa-hawa rumah gitu ya, agak dingin gitu. Nah itu beda banget, jauh sekali. Apalagi kalau sahabat ini di rumahnya punya AC ya. Kalau nggak ada AC, minim angin sendela lah. Jadi rumahnya dibuka semuanya supaya kelihatan dalam-dalamnya, atau juga kelihatan ornamen yang di dalam, dan juga nanti hawanya akan bisa masuk ya. Itu memang luar biasa sekali ya. Tapi yang pasti siang seperti ini kalau sudah sampai rumah jangan langsung mandi ya. Tetapkan dulu badannya ini sesuai dengan suhu tubuh, agak lama baru kita mandi. Tapi kalau langsung mandi, coba nanti rasanya seperti apa ya, coba. Jangan ya. Saya gak nakut-nakut, tapi yang namanya panas itu kan ya wajar ya, karena kita di bulan ini di minggu ke berapa? Keempat ya, terakhir ya. Kita masih nanti di minggu ke depan tuh sampai hari Rabu, itu masih di bulan September, nanti kita pergantian di bulan November. Nah, bulan November belum, Oktober ya, masih Oktober dulu. Semoga Oktober itu bulan-bulan yang nanti bisa kita merasakan hujan ya. Kalau namanya November itu November rain, bener itu ya. Ya tapi paling tidak kita juga bisa merasakan hujan ya, karena duh saya enggak tahu ya kenapa selama ini kalau kita di Madiun itu juga sebenarnya kiri kanannya gunung ya, tapi itu tadi karena suhu di yang di luar itu emang ketika panas-panas banget, dingin-dinginnya banget ya. Tapi yang pasti semoga yang kita di Madiun ini, yang hidup di Madiun bisa menikmatinya ya. Tidak kamu sendirian kok, banyak orang yang bisa menikmati semuanya ya. Baik, kita kembali lagi ke Dandut Asik Suara Madiun. Silakan nanti untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam. Masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-51817. Masih ada di Dandut Asik Suara Madiun.

Kebersamaan kita di siang hari ini di program acara Dandut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya selepas ini nanti OO akan hadir lagi di program acara selanjutnya yaitu Sweet Memories sampai jam 3 sore. Tetap di 93 FM, APPL Radio Suara Madiun. OO pamit, kita ketemu lagi di program berikutnya.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Kisah Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
4: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
5: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

beside me stay. 93 FM BBL Radio Suramadu. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami yaitu di Sweet Morris untuk kesempatan hari ini di hari Kamis di 24 September 2026. Kita ketemu lagi ya sampai jam 3 sore nanti. Dan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, kita tunggu bersamanya di siang hari ini. Kita bernostalgia, kita mengingat sesuatu dengan masa lalu kita masing-masing. Dan semoga masa lalu itu biarlah masa lalu dan jangan mengganggu kita untuk kesempatan siang hari ini. Dan baik, untuk yang mau request lagu silakan ya di 081-556-451-817. Kita tunggu bersamanya. Dan ada Sweet Morris bersama OO sampai jam 3 sore nanti.

0: Nation.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Now, you are listening. 93 FM.

93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Morris untuk kesempatan siang hari ini. Baik, informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini, bila sahabat membutuhkan golongan darah ya, atau darah yang ada di PMI Kota Madiun, ini ada beberapa golongan darah yang sudah dikirimkan oleh PMI Kota Madiun kepada redaksi kami. Jadi silakan nanti untuk sahabat yang membutuhkannya ya, bisa langsung menghubungi Palang Merah Indonesia, agen donor darah, ini di UDD PMI Kota Madiun. Ini buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 21 malam ya. Ini yang melamatkan di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun. Untuk golongan darah A, BB plus PRC ada 46, TC-nya ada 5 dan VVP-nya 17. Kemudian untuk golongan darah B, 95 WB PRC-nya, TC-nya 8 dan VVP-nya ada 11. Golongan darah O, WB plus PRC-nya ada 110, TC-nya ada 10 dan VVP-nya ada 18. Kemudian untuk AB, WB dan PRC-nya ada 20 dan TC-nya 8 serta VVP-nya ada 2. Jadi untuk sekali lagi, sahabat yang membutuhkan darah ya, bisa langsung menghubungi PMI Kota Madiun. Ini di UDD PMI Kota Madiun di Jalan Jalan Bali ya, alamatnya di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun. Dan ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan 21 malam. Kemudian untuk mobil unit donor darah untuk besok ya di tanggal 25 September 2026 ada di BTPN Syariah Laboratorium Unipma. Ini jam 8.30 sampai selesai. Kemudian yang kedua di Stadion Wilis jam 15.00 sampai dengan jam selesai ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat yang ingin berdonor darah bisa menyumbangkan secara langsung ya. Entah itu bisa datang ke PMI Kota Madiun ataupun juga bisa langsung datang ketika ada mobil unit yang melakukan donor darah di sana ya. Kemudian untuk hari Sabtunya tanggal 26 September 2026 di Stadion Wilis ini jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian di DPRD Kota Madiun jam 8 sampai dengan selesai juga ya. Nah untuk agenda Kota Madiun besok di tanggal 25 September sampai dengan tanggal 27 September ada Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh. Ini akan datang juga Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Daniel ya. Dan ini bakal dimeriahkan oleh 300 UMKM lokal Jawa Timur. Dan ada beberapa kegiatan lain, ada seperti kick off manasik haji nasional, ada juga peluncuran platform haji umroh store dan lomba-lomba yang menarik ya. Jadi sekali lagi Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh akan diselenggarakan tanggal 25 sampai dengan 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Ini gratis, bisa semuanya ikut ke sana, datang ke sana meramaikan suasananya dan tentunya bisa memborong UMKM yang ada di sana ya. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan manca sudah kita siapkan lagi. Jadi untuk sahabat semuanya yang mau bergabung, kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Dan selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu dan juga informasi yang kita siapkan di siang hari ini ya. Terutama juga untuk sahabat yang saat ini beristirahat, semoga lancar istirahatnya dan nikmati istirahatnya dan nanti siang ataupun sore nanti bisa beraktivitas dengan sehat pula. Kembali lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan lagi dan masih ada

0: The best music.
1: Every time. Every day.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
3: Le, sisagi aku cita lo piknik.
4: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
3: Anu, bis wisata le.
4: Niku enten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku.
5: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ra enek dadak nangis.

93 FM PPL Radio Sara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di St. Morris untuk kesempatan hari ini di hari Kamis di 24 September 2026. Apa kabar dulu untuk sahabat yang saat ini baru bergabung di 93 FM ya. Dan tentunya untuk siang hari ini semoga istirahatnya sahabat juga lancar, atau juga yang saat ini baru masuk rumah, semoga kebersamaan dengan keluarga bisa terjalin dengan mesra, atau juga yang saat ini lagi makan siang semoga nikmat makanannya, dan jangan lupa juga untuk istirahat ya. Karena saat ini kita sudah di pukul 14 lebihnya 10 menit. Kalaupun sahabat merasa capek, tidak ada salahnya juga istirahat ya, karena istirahat ini bertanda bahwa tubuh kita itu memerlukan yang namanya istirahat. Penting sekali ya, tidur ya. Entah itu 1 jam, 2 jam, atau juga mungkin setengah jam saja cukup. Karena nanti aktivitas kita juga mungkin belum selesai di siang hari ini. Dan juga buat sahabat yang saat ini masih di kantor ya, selamat siang aja semuanya. Tetap semangat. Semoga hari ini juga bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Dan kita juga dipertemukan dengan orang-orang baik dan juga bisa melayani dengan baik kepada masyarakat Kota Madiun. Dan juga untuk yang di jalan, selamat siang semuanya. Tetap semangat juga ya Pak Bu. Tidak usah ngebut, kalaupun ngantuk cepat istirahat, cari tempat yang memungkinkan dan paling aman untuk istirahat kita ya. Kembali sahabat, lagu-lagu kenangan akan kita akan hadirkan lagi. Dan silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. I'm as helpless as a kitten.

0: Radio Suara Madiun.
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
1: Kenalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: Syukur aku saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan ben orang berbagi tanggane.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Flash News.
3: Flash News.
2: Flash News.
4: Sahabat Suara Madiun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan tambahan untuk baku anggaran 2027 sebesar Rp28 triliun. Dengan begitu, anggaran Kemendikdasmen 2027 mencapai Rp81,9 triliun. Dikutip dari Media Detik, sementara itu Mukti juga menyoroti terkait rapat panja transfer ke daerah pada 15 September 2026 lalu. Dalam rapat tersebut disampaikannya tidak ada perubahan alokasi anggaran untuk dana alokasi khusus bidang pendidikan. Diketahui Mukti menilai anggaran sebesar Rp136,35 triliun masih belum sepenuhnya mencukupi total kebutuhan pendidikan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran tambahan untuk pemenuhan bantuan operasional satuan pendidikan secara optimal dan pembayaran tunjangan guru ASN daerah. Melihat hal tersebut, Kemendikdasmen kembali mengusulkan tambahan anggaran DAK non-fisik sebesar 33,48

Di sini, aduh, ini kiri kanan kiri kanan salamnya ya. Iya, Mbak Niken, Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Niken, gitu ya. Iya, tidak apa-apa ya. Dan tentunya saya juga ucapkan selamat sore dulu buat sahabat yang baru bergabung ya di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dan juga istirahat Anda semuanya ini bisa dinikmati dengan lagu-lagu yang mungkin saat ini lagunya tidak terlalu keras ya, karena siang hari biasanya mau tidur, mau istirahat ya. Semoga dengan lagu-lagu seperti ini istirahat kita tambah nyenyak gitu ya. Jadi kalau di hipnot itu tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam gitu ya. Ya baik sahabat, kembali kita akan hadirkan juga ya, dan kita tidak punya banyak waktu lagi. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu sampai jam 3 sore nanti, dan selepas itu nanti akan ada beberapa program lagi yang akan temani semuanya sampai kita tuntas program acara kami, yaitu di jam 8 malam nanti. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, jam 14.38 menit kita akan hadirkan lagu-lagu kenangan lagi manca, dan selamat mendengarkan untuk sahabat yang saat ini masih merapat di 93 FM.

0: isso?
1: É.
0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
0: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali sahabat ya. Kita akan pamit juga untuk kesempatan siang hari ini di program acara Sweet Morris. Dan jangan lupa juga untuk sepas ini ada beberapa program yang akan tentunya temani semuanya sampai tuntas program acara kami hingga jam 8 malam nanti. Baik sahabat, akhirnya saya OO harus undur diri dulu di Sweet Morris. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di PPL Radio Suara Madiun. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Yule, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku
3: akeh manfaate.
4: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho le.
1: Oh alah, Mbah. Pon sepuh kok playon nae.
2: Iki lho le, Mbah ben gak obetas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
2: Ya kuwi le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku nggak kuat lari nih.
5: Eh, jangan salah. Jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari. Cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini.
1: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak mame. Aduh, perutku, aduh.
5: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah timur tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: kisah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo paparkan 3 inovasi di Jatim Jago Inovasi Award 2026.
5: Pemerintah Kota Probolinggo memaparkan 3 inovasi unggulan dalam penilaian Jatim Jago Inovasi Award 2026. Tiga inovasi tersebut yakni Amin Sigap, Balsem Jumbo, dan Sekali Serbu TB. Amin Sigap merupakan layanan pencegahan perkawinan anak melalui asesmen psikologis, konseling, dan pemberdayaan. Program ini berhasil menurunkan jumlah klien puspaga dari 55 menjadi 40 orang. Balsem Jumbo merupakan program bantuan sembako dari Kelurahan Kedunggaleng. Bantuan yang berasal dari donasi aparatur dan masyarakat disalurkan kepada warga setiap hari Jumat. Sementara itu, Sekali Serbu TB membantu membersihkan udara di rumah pasien tuberkulosis menggunakan alat sterilisasi UV box. Dewan juri menilai ketiga inovasi tersebut berpeluang dikembangkan dan diterapkan lebih luas. Dewanta Pramayoga, Suara Kota, Probolinggo.
4: Kita bergeser ke Amanda dari Suara Madiun. Perkuat sinergi, Pemkot Madiun bersama TNI gelar bazar hingga pemanfaatan RTM.
6: Penguatan sinergi pemerintah Kota Madiun dan TNI tidak hanya diwujudkan melalui kolaborasi program, tetapi juga melalui kegiatan yang dekat dengan masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menghadiri bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI di PBC Kota Madiun. Hadir pula Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Rudi Saladin. Keduanya berkeliling meninjau langsung stan-stan bazar, termasuk produk UMKM Kota Madiun yang terus dipasarkan dalam kegiatan tersebut. Bazar yang berlangsung 22 sampai 23 September 2026 tersebut melibatkan sekitar 472 UMKM dengan beragam komoditas. PLT Wali Kota mengapresiasi kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tersebut. Menurutnya, kehadiran produk lokal dalam bazar menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya sekaligus menjangkau lebih banyak masyarakat. Usai meninjau bazar, PLT Wali Kota bersama Pangdam melanjutkan kunjungan ke Rumah Tahanan Militer atau RTM. Peninjauan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan Pemkot Madiun kepada pihak Kodam 5 Brawijaya terkait rencana pemanfaatan RTM dan Busbu sebagai potensi destinasi wisata. PLT Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot Madiun saat ini masih menunggu proses administrasi dari pihak Kodam, termasuk terkait kerjasama pemanfaatan atau KSO. Amanda, Suara Madiun.
4: Selanjutnya kita menuju Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Kerajinan Lumajang dibidik tembus pasar global. UMKM dibekali cara memulai ekspor.
7: Produk kerajinan yang selama ini dipasarkan di tingkat lokal ternyata memiliki peluang untuk menjangkau konsumen mancanegara. Agar peluang tersebut dapat tercapai, pelaku UMKM di Lumajang mulai dibekali pemahaman praktis tentang cara menyiapkan usaha dan produk menuju pasar ekspor. Upaya membuka peluang pasar tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang melalui sosialisasi dan pendampingan ekspor gratis yang digelar Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mengenal lebih dekat proses ekspor sekaligus memahami berbagai persiapan yang dibutuhkan sebelum menyasar pasar mancanegara. Kepala Diskopindag Kabupaten Lumajang, Muhammad Rida, mengatakan pendampingan tersebut menjadi langkah awal untuk mengenalkan proses ekspor kepada pelaku usaha secara sederhana dan bertahap, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memahami berbagai aspek yang perlu diperkuat sebelum menyasar konsumen mancanegara.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
4: Selanjutnya, kita ke rekan Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk. Kunjungan destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk naik hingga 20%.
8: Berhasil menggairahkan sektor pariwisata daerah melalui kebijakan tarif retribusi yang terjangkau. Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk mencatat lonjakan signifikan tingkat kunjungan wisatawan hingga mencapai 20%. Kabar gembira kebangkitan sektor pariwisata Kota Angin ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata atau PDTDP di Seperabut Parnganjuk, Indria Aksiomaning Tiwi, pada Selasa 22 September 2026, menyusul evaluasi berkala capaian retribusi dan jumlah pelancong di berbagai destinasi wisata andalan. Pemberlakuan tiket masuk yang ramah di kantong terbukti ampuh menarik minat wisatawan lokal maupun dari luar daerah untuk berbondong-bondong, menghabiskan akhir pekan di objek wisata kelolaan pemerintah daerah, seperti air terjun, taman rekreasi, hingga situs cagar budaya. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
4: Dan informasi terakhir datang dari Eko Utomo, RGR FM Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung buka pameran temporer museum daerah.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin membuka pameran temporer museum daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2026 di halaman Museum Daerah Tulungagung. Mengusung tema ekspresi seni dan budaya, jejak sejarah, identitas, dan mahakarya, pameran menghadirkan beragam koleksi dan ekspresi budaya dari museum, lembaga kebudayaan, serta komunitas dari Tulungagung dan sejumlah daerah lain. Pameran menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal lebih dekat sejarah, seni, budaya, dan kekayaan warisan leluhur. PLT Bupati menegaskan pentingnya menjadikan museum daerah bukan hanya sebagai tempat menyimpan peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai ruang belajar, wisata edukasi, dan sarana memperkenalkan sejarah Tulungagung kepada masyarakat luas. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
4: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 24 September 2026. Saya Yulia, serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa edisi berikutnya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat sore semuanya, sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian hadir kembali bersama dengan Sukma untuk bisa menemani sahabat Suara Madiun semuanya di 15.20 untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Kamis di tanggal 24 September 2026. Baik, kita akan bersama-sama sampai tuntas di jam 8 malam nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
3: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
4: Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, not all eh.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 93.5 Radio Suara Madiun. Hey, ada Hilary Duff with Weather for Tennis. Ya, jadi ini adalah cuaca yang tepat untuk tenis gitu.
1: Betul, iya.
0: Iya, biasanya sore kayak gini memang olahraganya selain padel itu tenis.
1: Iya, tenis ya? Sama lari-lari kecil ya.
0: Aku bayangin lari-lari kecil tuh ada.
1: Gimana?
0: Tangannya sambil gini-gini kayak bidadari.
1: Tik-tik-tik gitu ya. Ada nih satu olahraga yang cuman bisa dilakuin di pagi hari, Rian. Tau gak?
0: Apa tuh?
1: Lari pagi. itu doang yang bisa. Selain itu gak ada.
0: Sarapan pagi
1: kan olahraga.
0: Oh, olahraga gitu ya.
1: Kegiatan olahraga.
0: Sarapan juga olahraga.
1: Oh iya, bisa. Olahraga mulut ya.
0: Iya, iya, iya. Terus
1: apa lagi ya? Kita ngejokes bapak-bapak.
0: Aduh. Ya deh, ya jelas sama Suara Madiun jangan kemana-mana ya, karena 15.20 masih akan terus berlanjut sampai jam 8 nanti ya. Yang pasti, waduh, tenang aja, masih ada banyak lagu yang bisa menemani aktivitas agak ini ya, tensinya agak turun ya kalau aktivitas di udah sore gini ya, karena mungkin ini merupakan puncak capek-capeknya ini.
1: Sambil liar-liar gitu ya biasanya. Itu jam segini tuh pulang kerja
0: diserang ngantuk biasanya ya.
1: Liar-liar sambil nikmatin kopinya.
0: Bener gitu. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa rasa capek itu ternyata bukan melulu karena kita tuh banyak gerak, itu enggak.
1: Enggak.
0: Tapi
1: selalu.
0: Pikiran.
1: Betul, pikiran juga
0: pikiran
1: bisa
0: itu kan juga bekerja kan.
1: Nah itu bisa ngefek banget tuh ke tubuh juga.
0: Iya, efeknya kan luar biasa loh sahabat Suara Madiun. Jadi berasa sekali, dan kayaknya aku sering banget ngerasain kayak gitu.
1: Iya bener.
0: Karena memang apa ya, banyak yang mesti dikerjakan, apalagi juga banyak hal lain yang tentunya juga menguras otak.
1: Pikiran
0: untuk,
1: gitu ya.
0: Iya, menguras pikiran dan otak ini untuk tetap bekerja secara keras gitu.
1: Itu pasti berasanya berat banget.
0: Ya deh, yang udah sampai di rumah buruan istirahat.
1: Ya.
0: Jangan lupa mandi ya.
1: Iya, jangan kemana-mana juga.
0: Bau matahari.
1: Betul.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trèves, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rum. Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa we dek, aja cerat-cerat ning kono.
7: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
8: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: kisah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Madiun mulai mematangkan konsep proposal Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure atau PIC. Pemaparan yang dilakukan kali ini masih menjadi tahap awal sebelum proposal tersebut nantinya diajukan secara resmi dalam program yang mendukung pengembangan infrastruktur bersepeda tersebut. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun untuk melihat peluang keterlibatan dalam program PIC. Terlebih Kota Madiun telah memiliki jalur sepeda yang selama ini digunakan masyarakat, meski dalam pemaparannya masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun untuk melihat peluang keterlibatan dalam program PIC. Terlebih Kota Madiun telah memiliki jalur sepeda yang selama ini digunakan masyarakat, meski dalam penerapannya masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian. Melalui proposal yang disiapkan, Pemkot Madiun berharap dapat memperoleh pembinaan sekaligus pelatihan terkait pengembangan infrastruktur bersepeda. Dukungan tersebut dinilai penting agar rencana pengembangan jalur sepeda di Kota Madiun tidak hanya berjalan secara lokal, tetapi juga memiliki acuan yang lebih baik. Menurutnya, dukungan anggaran bukan menjadi satu-satunya tujuan Pemkot Madiun mengikuti program tersebut. Hal yang lebih penting adalah mendapatkan pendampingan dan memastikan pengembangan jalur sepeda di Kota Madiun dapat dilakukan sesuai standar internasional. Setelah tahap pemaparan awal ini, konsep proposal akan dimatangkan sebelum nantinya masuk ke proses pengajuan resmi kepada Bloomberg. Penguatan karakter dan kepedulian terhadap sesama perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, saat menghadiri kompetisi pertolongan pertama dan tandu darurat yang digelar Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun dalam rangka memperingati HUT ke-81 PMI di Pahlawan Business Center pada Rabu 23 September. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa kemanusiaan merupakan merupakan dasar utama keberadaan PMI. Nilai tersebut harus tercermin dalam sikap seluruh pengurus dan relawan PMI sekaligus terus disebarluaskan kepada masyarakat Kota Madiun. Karena itu kegiatan yang melibatkan pelajar menjadi salah satu upaya untuk memperluas gerakan kemanusiaan hingga ke lingkungan sekolah. PLT Wali Kota mengatakan pembinaan PMR dilakukan secara berjenjang mulai dari PMR Mula tingkat SD, PMR Madya di SMP, hingga PMR Wira di SMA. Melalui kegiatan tersebut, PMI diharapkan mampu membangkitkan rasa kemanusiaan sekaligus kepedulian pelajar terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, pembangunan Kota Madiun tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat. Karena itu, kepedulian terhadap sesama perlu menjadi bagian dari pendidikan dan keseharian generasi muda. Kegiatan kompetisi yang digelar PMI diharapkan tidak berhenti pada kemampuan teknis pertolongan pertama dan evakuasi, tetapi juga membentuk kepekaan sosial peserta. PLT Wali Kota berharap nilai yang diperoleh peserta selama kompetisi dapat diterapkan setelah kegiatan berakhir. Para guru dan sekolah diharapkan ikut memantau perkembangan peserta sehingga karakter peduli terhadap sesama tidak hanya terlihat pada saat mengikuti kegiatan PMR tersebut, tetapi juga dalam kegiatan

0: perangkat daerah dalam menghadirkan inovasi di bidang kemanusiaan. TNI juga diharapkan terus hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat dan mampu merespons persoalan kemanusiaan yang ada di Kota Madiun. Pada kesempatan tersebut, PLT juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang kompetisi pertolongan pertama dan pandu darurat. Penghargaan juga diberikan kepada 10 instansi dengan dukungan donor darah terbanyak di Kota Madiun. Momentum HUT ke-81 PMI tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara PMI, pemerintah Kota Madiun, sekolah, relawan, dan masyarakat dalam membangun kepedulian serta semangat kemanusiaan di Kota Madiun. Bencana bisa datang kapan saja, karenanya masyarakat harus senantiasa siap jika terjadi bencana. Langkah pencegahan pun terus dilakukan. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali menggelar pencegahan dan mitigasi bencana water rescue kepada petugas, relawan, dan masyarakat. Pelatihan berlangsung di Taman Bantaran dan dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pada Rabu 23 September. Pelatihan dijadwalkan berlangsung 2 hari dengan diikuti sekitar 100 peserta. Selain materi, juga akan mengikuti praktik. Melalui pelatihan, kesiapan petugas maupun masyarakat bisa semakin meningkat. Hal itu penting mengingat musim penghujan diprediksi sebentar lagi. Hujan bahkan sudah turun di beberapa wilayah. Tak heran pelatihan kali ini lebih berfokus pada water rescue. Bencana lanjut PLT Wali Kota juga semakin beragam. Ada bencana angin dengan berbagai jenisnya, begitu juga dengan bencana air. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentu juga perlu ditingkatkan. Karenanya narasumber-narasumber yang membidani dihadirkan untuk mengupdate pengetahuan masyarakat. Harapannya masyarakat paham apa yang harus dilakukan. Terkait titik rawan bencana, PLT Wali Kota menyebut petugas bersama relawan bencana di tiap kelurahan sudah memetakan. Relawan sudah melaporkan titik rawan, sementara petugas BPBD menindaklanjuti dengan melakukan mitigasi dan langkah antisipasi. Persiapan-persiapan juga terus dilakukan untuk meminimalkan kerugian jika bencana benar terjadi ke depan. Pemerintah Kota Madiun juga menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Solo dalam memberikan materi. Hal itu penting mengingat ada bagian Kota Madiun dilewati aliran sungai. Harapannya kebencanaan khususnya warga di sekitar aliran sungai bisa dicegah dan diminimalkan.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Ya. Yeah. Hai hai hai. Sekarang kita ada di sesi ketiga. Ya. Nah, udah dibuka sama KPR lagu dari KPR.
1: Kabur.
0: Yeah. Kabur.
1: Siapa nih? Namin
0: baik ya. Kabur.
1: Siapa nih yang kemarin nonton nih?
0: Eh, KPR. Keren nih. Iya. Iya, aku penasaran nih pengen nonton sebenarnya. Iya. Yeah. Soalnya Benny satu ini emang kalau aku lihat patut diacungi jempol ini.
1: Betul.
0: Sukma. Karena apa ya? Mereka ini terinspirasi dengan rock-rock klasik kayak di zaman-zaman tahun-tahun era-era 70-an ya.
1: 70-an deh gitu.
0: Jadi kalau di Indonesia sih mungkin di zaman itu ada si Duo Kribo. Itu Ahmad Albar sama Uco Aka kan.
1: Iya, Uco Aka.
0: Terus ada siapa lagi ya? Mungkin ya termasuk Aka itu juga menjadi pengaruh juga. Kalau dari luar sih pasti udah banyak dong.
1: Banyak
0: ada sih
1: banget malahan
0: legenda-legenda rock-rock klasik. Kayak rock and roll, bukan rock and roll ya, musik-musik yang seperti ini.
1: Iya.
0: Kayak si Led Zeppelin, terus satu lagi ya, kayak siapa lagi ya, Black Sabbath. Masuk juga nih.
1: Iya.
0: Banyak jadi, banget ya. Patut diajungi jempol karena mereka ini berhasil menghidupkan kembali
1: musik rock apa ya?
0: Iya betul, kejayaan musik rock.
1: Iya, di mana di
0: Indonesia
1: saat ini kan lebih ke EDM ya, musik-musik lagi zaman sekarang gitu kan.
0: Nah, elektron dangdut musik ya.
1: Iya, elektron dangdut musik. Ya. Ada kendangnya Mas.
0: Oke, cek tak tak.
1: Entung. Gitu.
0: Ya, kabarnya ada si siapa tuh, tiga orang ya di situ.
1: Iya.
0: Cuma tiga orang aja, ada si John Paul Patton, kemudian Ray Marshall dan juga Gusti Vikrantha.
1: Iya. Wah, ini orang-orang keren di balik KPR ya.
0: Keren nih. Apalagi dia outfitnya tuh memang macam orang-orang tahun 70-an gitu ya. Keren banget nih.
1: Emang konsep dari bandnya sendiri gitu ya, mulai dari aksi panggung, penampilan dan juga musiknya itu mengusung era-era itu, era-era rock 70-an, gitu.
0: Dan mereka ini ya apa namanya, udah dibentuknya udah lama ya, 2011 ya kurang lebihnya, kalau sekarang udah sekitar ya 15 tahunan lah ya.
1: 15 tahunan. Sukma tuh tahu KPR itu agak telat sih Rian, ya mungkin kuliah lah.
0: Oh, zaman kuliah ya.
1: Sukma lulus sekolah tahun 2015 ya, selepas itu awal-awal kuliah.
0: 2000 berapa?
1: Lulus sekolah 2015.
0: 2015 ya. Oke. Ya,
1: itu baru tahu tuh.
0: Iya, memang itu mungkin di saat itu mereka juga baru
1: masih ini.
0: Iya, masih di awal-awal ya.
1: Di ranah musik indie.
0: Nah, itu dia. Mereka gitu. Masih geraknya underground kan.
1: Underground gitu.
0: Underground.
1: Jadi di bawah tanah.
0: Iya. Tanpa label kan. Nah, sekarang mungkin mereka juga labelnya sih. Bentar ya, aku cek ya. Kayaknya mereka punya label sendiri kok kayaknya.
1: Pakai labelnya sendiri ya.
0: Iya, jadi labelnya ini dibiayai sendiri juga nih.
1: Iya. Dan ya itu tadi ya, mungkin era-era itu boomingnya itu era-era itu ya bareng kayak 420.
0: Jadi mereka gitu punya label sendiri namanya Meroket.
1: Oh, Meroket ya. Meroket Record. Ya barengannya itu era-era itu, era-era Sukma waktu kuliah itu ya itulah. KPR ini mulai naik, 420 mulai naik, Payung Teduh mulai naik.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Era-era itu ya.
1: Era-eranya itu gitu.
0: Keren nih. Jadi mereka bisa jadi juga musim-musim yang seperti KPR nih kayak si ini juga ya. The Sigit.
1: Terus
0: juga asik banget tuh.
1: Ya, kalau yang baru itu terlalu keras ya, tapi ya apa namanya?
0: Jangan.
1: Sukses lancar rezeki.
0: Oh, kalau dia lebih ke ini sih, kalau bilang punk melodik
1: dia punk ya.
0: Ya, kalau masih sejajar sama ini mungkin ya. Rada-rada ini kayak Navicula, Jangar.
1: Oh iya.
0: Jangar ya, juga kan mirip-mirip kayak gini. Kayak KPR betul, ya. Cuman kalau Navicula lebih ke grunge. Ya deh, yang jelas Sukma sama Rian masih akan menemani lagi Sobat Suara Madiun sampai di jam 8 malam nanti. Dan wah, lagu-lagunya udah banyak banget di sini. Tenang aja.
1: Iya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Eyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo, Le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Kalah menang, kapan menangnya?
3: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online. The best music every time.

0: Sebelah tiga FM Radio Sarong Madiun. Ada Padi ya.
1: Padi
0: dengan Puna.
1: Puna.
0: Ya, enak banget lagunya. Dan ternyata Padi ini juga masih ini ya, enak untuk didengarkan.
2: Iya, di ya walaupun masih tahun-tahun ini ya. Ini ya, apa namanya, mengusung. maksudnya membawakan membawakan ciri khas musiknya di ya. Padi era tahun 2000-an.
0: Betul.
2: Ternyata juga masih bisa kok nembus pasar-pasar terbaru. Betul. Era-era tahun ya, sekarang bener gitu banget.
0: Ya
2: gitu.
0: Benar. Jadi mungkin ini gen Z dan juga gen Alpha. Kalau Alpha sih mungkin belum ya, tapi kalau gen Z saya pikir mereka masih bisa menerima lah ya.
2: Iya.
0: Karena mungkin, emang enak banget. Cuman
2: iya.
0: Mereka mungkin ini lagu siapa nih ya?
2: Iya, mungkin ini siapa sih Padi? Enggak tahu sama bandnya sekalian.
0: Betul. Padahal, jadi kalau gen milenial sih pasti udah kenal banget.
2: Kenal banget. Milenial, Gen Z mungkin masih tahu ya, ya awal-awal itu 2000-an. Sukma aja masuknya Gen Z nih.
0: Iya. Yeah. Gen Z kan.
2: Tapi kumpulnya sama milenial terus sama apa?
0: Baby boomers.
2: Ya, baby boomers gitu ya kumpulnya ya. Aduh, gimana ya? Tapi enggak apa-apa sih.
0: Seru-seru. Iya, namanya juga apa ya? Istilahnya kita kalau orang Jawa bilang sih, bilangnya kan ngangsu kawruh gitu.
2: Iya benar.
0: Ya kan? Jadi ya terkadang kan kita juga mesti tahu ya, mesti belajar juga sama yang lebih tua mungkin ya. Jadi biar tahu namanya pengalaman hidup kan pasti banyak ya.
2: Banyak.
0: Bisa berbagi, bisa sharing.
2: Betul.
0: Karena dengan berbagi pengalaman seperti itu jadi tahu
2: gitu. Tahu, betul.
0: Dan ternyata gini ya. Kehidupan itu ya.
2: Dulu gitu ya.
0: Benar.
2: Anu, Rian masih ini ya ngalamin apa-apa masih pakai repes ya.
0: Iya, benar. Itu zaman itu aduh, nonton bioskop aja itu masih di harga berapa dulu itu ya? Aku masih mengalami di harga 500 rupiah
2: ya.
0: Iya, ya, beneran tuh. Jadi emang sebenarnya aku sih warna lama ya. Tapi coba di warna ya. Baru ya.
2: Sepia ya. Itu kalau di filter sepia. Ya. Agak sepia. Kuning gitu.
0: Mangka gitu.
2: Iya. Kayaknya itu tadi ya dalam apa bergaul sebenarnya itu enggak harus seragam ya. Gitu ya. Misalnya kamu Gen Z cuma bergaulnya sama Gen Z enggak harus sih.
0: Harus.
2: Sama milenial atau yang lebih tua, sama juga bebas, yang lebih muda juga enggak apa-apa. Biar kita juga makin tahu dan makin ngerti. Oh ternyata yang angkatan segini tuh gini.
0: Yeah.
2: Dari yang tua-tua kita belajar misalnya dulu tuh ternyata ada ini loh, ada ini gini loh, gini gitu.
0: Kalau
2: sama yang muda-muda betul. Kita juga belajar misalnya oh anak muda sekarang tuh kayak gini.
0: Iya betul. Nah, di zaman gitu. Ini sih udah dienakan ya. Karena sudah banyak teknologi canggih.
2: Betul.
0: Beda kalau di zaman dulu tuh enggak.
2: Iya.
0: Barat orang kalau mau main itu. Tapi jangan salah ya. Di zaman itu, teknologi itu semakin canggih.
2: Betul.
0: Tapi hanya saja, memang mendekatkan yang jauh. Cuman rasanya yang apa istilahnya yang
2: jadi
0: yang jauh itu jadi dekat. Cuman kebalikannya, ketika ada teknologi ini yang dekat jadi berasanya kayak jauh.
2: Iya.
0: Bayangin tuh ketika lagi begadang gitu ya. Semua kan pasti sibuk pada smartphone-nya
2: sendiri, gadgetnya
0: masing-masing. Benar.
2: Gitu,
0: itu jadi iya agak menjauhkan juga.
2: Betul.
0: Beda kalau zaman dulu sosialisasi dengan kawan itu emang luar biasa.
2: Iya, betul banget.
0: Ibarat kalau mau main sih bukan langsung by WhatsApp ya, karena di zaman itu belum ada kan.
2: Enggak ada WhatsApp dulu.
0: Kamu di mana?
2: Ayo
0: samperin ke rumahnya.
2: Langsung ke rumahnya. Padahal kita enggak tahu dia ada di rumah apa enggak kan.
0: Betul. Sukma gitu. Sukma.
2: Yang keluar bapaknya.
0: Bapaknya. Namaku Sukma. Itu diolok-olok.
2: Itu tuh pernah terjadi tuh.
0: Iya, kayaknya. Dulu kan sebutan kan.
2: Nah, gitu kan. Dulu kan bercandaan anak dulu kan enggak tahu sih anak sekarang mungkin masih ya. Manggilnya nama orang tuanya gitu ya. Nah, sampai seringnya manggil nama orang tuanya mungkin
0: jadi
2: lupa namanya aslinya.
0: Dulu
2: gitu.
0: Aku pernah ya. Karena dia bapaknya tuh namanya siapa ya zaman itu?
2: Broto?
0: Bukan. Kayaknya pokoknya nama sebutan gitu deh. Jadi ketika nyari itu bingung. Yang mana yang dimaksud? Yang bapaknya.
2: Iya.
0: Itu repotnya di situ.
2: Itu dulu tuh. sampai lupa nama aslinya saking seringnya dipanggil itu gitu kan. Dulu yang dikatain juga awalnya marah, sebel kok dikata-katain sama orang tuanya, tapi lama-lama juga nerima, ya udahlah nama doang gitu kan.
0: Ya betul, sebenarnya itu di awal itu, mungkin di awal-awal di zaman-zaman itu, itu adalah indikasi awal-awal pembulian sebenarnya loh.
2: Sebenarnya
0: cuman yang dipanggil pada akhirnya ya udah terbiasa gitu.
2: Terbiasa.
0: Bukan sesuatu yang perlu dipikirkan jadi bully yang luar biasa
2: masalah, gitu.
0: Oh ya, jangan lupa ya. Besok besok banget ini.
2: Iya ya.
0: Itu ada Expo 2026 UMKM dan juga ekosistem haji dan umroh.
2: Betul.
0: Yang rencananya akan diselenggarakan selama 3 hari, tanggal 25 sampai dengan 27 September 2026. Ya. Ini ada di Gor Stadion Wilis Kota Madiun.
2: Yeah.
0: Dan ini terbuka untuk umum ya.
2: Betul.
0: Karena di sana tuh ada banyak banget ini eventnya. Eventnya tuh ada sekitar ini ya, menghadirkan sekitar 300 UMKM dari seluruh wilayah Jawa Timur. Terus nanti juga ada kick off Manasik Haji Nasional ya 2026. Dan juga ada launching platform Haji Umroh Store. Gitu ya.
2: Eventnya di ini ya, dari Kementerian Umroh dan Haji Indonesia, Republik Indonesia.
0: Kementerian Umroh dan Haji Republik
2: Event
0: Indonesia.
2: Event yang gede banget pokok.
0: Betul. Jadi bisa dikatakan ini merupakan skala nasional. Kemudian di hari keduanya itu ada lomba tahfidz Al-Qur'an, kemudian fashion Islami, lomba fashion ya. Terus juga ada business matching UMKM, haji dan umroh. Kemudian ada pengajian akbar juga. Ini bareng sama Gus Ikdam ya, di hari Sabtunya ya, 26 September. Tentunya barengan juga diiringi sama Hadroh Sabilu Taubah. Terus di hari Minggunya jam 5 pagi itu ada Sa'i Walk and Run. Sa'i Walk and Run. Serta Haji Fit Morning. Jadi startnya itu akan dimulai dari Masjid Agung Kota Madiun dan finishnya di Stadion Wilis Kota Madiun.
2: Oke.
0: Nah, ada juga lomba mewarnai juga di situ nanti.
2: Baik. Wah, seru dateng banget ya. Pasti ya. Jangan lupa datang dan ramai nih. Dan tenang aja, gratis eventnya kan dibuka untuk umum.
0: Gratis.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Kisah Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rum. Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, polisi mendalami laporan dugaan penipuan trading kripto dan saham di Jawa Timur. Sejauh ini ada 7 laporan polisi yang diterima dengan total kerugian korban mencapai 12 miliar rupiah. Dikutip dari media detik Dirsiber Polda Jatim Kombes Bimo Arianto telah mengatakan pihaknya masih mendalami laporan yang telah diterima. Menurutnya, penyidik saat ini menangani 7 LP terkait dugaan penipuan trading kripto dan saham tersebut. Hal senada disampaikan ke Subdit 1 Cyber di Ditreskriber Polda Jatim, AKBP Erik Pradana, dan ia menyebut para korban didominasi warga Surabaya dan Sidoarjo meski terdapat pula korban dari Tulung Agung.

0: 15.20. Cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Hey, sir.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ya, yeah, ada si Avulia dengan baper.
0: Jangan baperan nih. Ya.
1: Jangan sampai ya, jangan sampai kita tuh jadi baperan. Betul. Ya sebenarnya wajar kalau baper-baper yang wajar-wajar sih oke ya, tapi kadang kalau bapernya keterlaluan biasanya langsung kebawanya ke emosi.
0: Betul. Bisa dan akhirnya emosi. Jadi ini malahan jadi buat suasana jadi lebih gak enak gitu.
1: Iya benar. Jadi memang ada kecenderungan itu akibat mungkin ya ada kata-kata yang gak enak, kata-kata yang menyakitkan.
0: Betul.
1: Ada di situasi tertentu ya.
0: Iya.
1: Kita kalau ngalamin baper itu pasti ada di situasi tertentu.
0: Iya betul.
1: Biasanya
0: betul.
1: Sih memang situasi-situasi yang memang gak enak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul-betul.
1: Kadang juga gara-garanya bisa disebabkan oleh karena kita tuh terlalu overthinking gitu.
0: Betul.
1: Terlalu overthinking itu jadi penyebabnya juga.
0: Iya, terlalu overthinking. Ya gak tahu ya, mungkin terlalu banyak pikiran apa gimana ketika ada orang lain yang sebenarnya bercanda aja. Ya. Tapi kayak dipikir beneran gitu. Akhirnya baper terus emosi. Gitu.
1: Atau terkadang kayak gini, ada mungkin salah satu orang yang merasa dia punya seorang teman gitu ya.
0: Iya.
1: Dia bikin status di WhatsApp. Terus dia ikut baca dan dia tuh ngerasa kalau dirinya tuh termasuk di
0: ini apa status
1: itu.
0: Ya?
1: Nah, itu dia. Itu kan baper kan berarti kan.
0: Padahal belum tentu dan enggak tahu juga
1: bener,
0: gitu kan.
1: Ya. Jadi terkadang kita harus menyikapinya dengan baik. Bagaimana kita kontrol emosi,
0: betul,
1: perasaan, ya segala sesuatunya yang perlu digaris bawah itu adalah jangan terlalu overthinking.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ikut dikurang-kurangin negative thinking juga.
1: Ya, itu dia. Oke. Okay? Jadi mungkin ini bisa diaplikasikan supaya ya kita hidupnya jadi seneng gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau kita hidup gak baperan tuh pasti enak banget gitu.
0: Bener, enak banget. Apa aja bisa dipecandain pasti.
1: Betul. Oke. Okay?

0: 93.3 FM Radio Suara Madiun.
1: Belah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa nih, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Heh, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Taman Sari Madiun Wisata Kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora tok munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Mencinta tanpa arah ya, artinya itu berarti ya. Cintanya Rizky Febrian membabi buta ya.
1: Betul.
0: Jadi wah, cinta yang sangat-sangat tidak terkontrol.
1: Iya, ini. Tersesat.
0: Tersesat nih. Tanpa arah.
1: Wah. Iya, tersesat.
0: Sebenarnya cinta itu ya harus ada tujuannya.
1: Betul. Entah itu jadi ke jenjang yang lebih serius. Entah itu ya apa ya, semua buta soal cinta.
0: Iya, begitu ya. Jadi sebaiknya kalau kita punya pasangan, calon pasangan hidup,
1: iya,
0: ya, ya, sebaiknya diseriusin arahnya kemana.
1: Iya.
0: Ya, cintanya tuh arahnya jadi jelas gitu.
1: Iya, bagusnya gitu.
0: Ngambang gitu. Kalau ngambang gitu ya kayak nggak jelas gitu ya, pada akhirnya itu biasanya ya belakang-belakangnya itu akhirnya ada titik jenuhnya.
1: Betul, dan hanya bikin sakit hati. Gitu ya.
0: Ya pastinya nih, seperti yang di lagu ini kan pastinya sama ya, kurang lebihnya relate ya. Jadi ceritanya tuh sebuah ketidakjelasan gitu loh. Makanya mencinta tanpa arah gitu ya. Ceritakan yang dimana seseorang yang ditinggal pergi sama someone specialnya atau kasihnya itu tanpa alasan atau penjelasan yang pasti
1: gitu.
0: Ya memang kadang-kadang dalam sebuah hubungan itu pasti ada ya, ada dimana fase-fase lagi menggantung gitu, nggak jelas hubungannya, nggak jelas itu hubungan yang menggantung gitu.
1: Iya.
0: Ya gitulah, cinta itu memang deritanya tiada akhir gitu.
1: Betul. Itu anu quotes by Cupatka ya. Jenderal Tieng Feng. Cepat kayak atau Jenderal Tieng Feng.
0: Iya loh, itu membekas sekali loh.
1: Cinta itu
0: Mankeking tuh memang membekas sekali loh itu. Dan memang benar, relate ya. Karena banyak orang yang kadang menderita karena cinta.
1: Betul.
0: Ada yang dibahagiakan karena cinta. Ya tinggal bagaimana kita menyikapinya ya, dengan cinta itu. Betul.
1: Dan memilih jalan yang bagaimana gitu.
0: Karena ya namanya hidup. Hidup itu ada sebuah pilihan ya. Kalau kamu di posisi pengen cinta yang sehat, ya kamu pasti memilih yang sehat-sehat. Tapi kalau cinta yang gak sehat, ya pasti kalau kamu sukanya seperti itu, ya pasti ada di dalam sebuah hubungan yang toksik misal gitu. Kayak gitu ya. Dan itu saya aku anggap sih itu adalah sesuatu yang palsu.
1: Betul.
0: Karena merasa
1: apa?
0: Iya, aku sudah pacaran sama dia itu udah berapa tahun nih. Kayak mau, kalau mau putus kayaknya eman banget. Nah, padahal sebenarnya udah di hati ini berlawanan.
1: Gak nyaman, udah nggak nyaman gitu, susah.
0: Kalau kata saya sih tinggal udah. Kalau yang udah toksik-toksik itu tinggal aja.
1: Iya, akhiri aja udah.
0: Bener. Karena itu gak baik. Tapi ya, kayak kita, tapi semoga aja semua sahabat Suara Madiun gak mengalami hal yang seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Jangan
0: semua
1: sampai ya.
0: Dalam keadaan yang baik-baik aja. Kalaupun lagi dalam sebuah hubungan cinta, ya cinta-cinta yang sehat aja.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Kayaknya kita pamitan dulu ya.
1: Iya. Ya itu tadi. Seperti pesan dari Rian. Kalau ada di hubungan seperti itu, mending kita akhiri aja. Kayak 15.20
0: ya, bener.
1: Malam hari ini.
0: Betul.
1: Ya,
0: jadi
1: karena udah sampai di penghujung acara.
0: Kita udah sampai di penghujung acara ini. Bahkan lebih nih, lebih dari jam 8 ya.
1: Kita
0: nggak apa-apa.
1: Ya
0: udah, terima kasih banyak untuk semuanya. Untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung bareng sama kita berdua. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian.
1: Saya Sukma.
0: Harus segera undur diri. Selamat malam semuanya.
1: Bye-bye.
0: Sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan kenaikan harga pangan. Salah satunya dengan menggelontorkan bantuan hingga evaluasi jumlah pasokan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wamenko Pangan, Hanif Waisol mengatakan bantuan pangan akan terus digelontorkan setidaknya selama 2 bulan ke depan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga pasokan sekaligus menekan harga pangan. Dikutip dari Media Kompas, selain menyalurkan bantuan pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mengevaluasi terkait ketersediaan di setiap komoditas pangan. Diketahui evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan, sekaligus menghitung dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional. Pasalnya fenomena El Nino berpotensi menurunkan produksi komoditas pangan. Jika pasokan berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga pangan beresiko mengalami kenaikan.
3: Terima kasih telah menyimak Flash News.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
4: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
3: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
4: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
3: Memangnya harus banget sarapan ya?
4: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Kisah Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rum. Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
2: Kapan ya aku bisa naik haji?
3: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
4: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
4: Haji? Ka'bah? Mereka tak antar ke, gratis. Ayo malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
4: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rum. Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Kisah Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rum. Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja Mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih Pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto Bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam Pak, gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Eh, kebetulan saya bawa pisang goreng nih Pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Wong tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG.

0: Bahkan narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB.

Yatometer KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Sore Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cinta. Kepadamu.
4: Ada 2000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
6: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: best music every time. Every day.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454 301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk, nopo Mbah?
3: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
3: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
3: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya.
1: Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri angkatan muda pos telegraf dan telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini, enak korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin

0: Lepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
1: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: aku tahu, tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan Erdjar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai

0: disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini renek.

0: saniki 24 jam nonstop. Tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan R. Dijer menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: goyang bebek. Selai cem.
1: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
2: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
3: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
4: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
5: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari rajaan mobil-mobil yang berhenti.
4: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
1: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
5: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
1: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
4: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
5: Jangan, Pak.
1: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
5: Nanti dipukulin, Pak.
1: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
6: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
4: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
6: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube @93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, podo atau nanti tau iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mulai nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki, entar.

Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan nomor 2. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Syora Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.